haricho mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 2007.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri. Reka nsubire ndagushimire cyane njuti mukunzi. Uri kurabana ndukurikirana uri hose. Ndakwifuriza umugisha n'amano biva ku mana bikomeze kubandanya bana nawe kandi nawe ukomeze kubandanya ugira ibihe byiza turi kumwe na Radio agakiza ku isoko y'ukuri. Imana ikomeze kubandanya kugirira neza. Reka ndakumenyeshe yuko mu kanya gatoya, mu kanya k'iminsogonda 28 ucukurikirana ikiganiro intinzi y'amasengesho. Reka rero ndakubutumirire ube uri kazanura. Kandi mana nyina mahoro ikomeze kubandanya ikugira neza kandi ukomeze ikugira ibi byiza Yesu aguhe